0: Vai prasadsoye vaashay das bhi vai prasadsoye saravak sad samose dan ke dekh phiryo kar jhok jati ke
1: sur sarad sad sada dekh san samu anek madhi ke
0: sari desh to dekh rahe ho mat kona dekhe chpan pat ke
1: sri bhagwan ki pai kripa hote ek rati vine ek rati ke
0: mate patang jare jar sang anu patang sarang sware
1: kor tarang rang se kud paun ke gaun ko jat niware
0: pari bhajan ke bhupali vidna vasis na chat vichare
1: ete pai ko kaap hai bhupta ant ko nage hi pae padare
0: ਦੇਸ ਸਾਰ ਕੋ ਪਾਜੇ ਤੋਂ।